tuli pada kunapi, padai kapar pariska, aska chaki kausai kunapi, aska aukana kuichiman kutinan ba, amara cha kukucha tinan.